0: ufana ingena lo muntu yini
1: mina ningayifuna baba khona sengishule nakwethe
0: ukhuluma namandla lo muntu
1: ningabasa khona manje ayimpelela mina

Chunchukona Dwala, Rad Msambika, Britina Pasqual, Linda Maria, Shulia Mulungi, Sunyamuka, 22 ka Agost, Lembiga 2026, Lembiga Farm, Makwer, Konjan Makungwawena, Kashul Sela, Mungsit. Zakukal, Britina Pasqual, Chaiwa, Tugam Sambiki, Kelumuhash, Inakuluantiru. Lele fitaramba kasi kutsamisa munda wo xitulweni ma pink tata nyimbelela azwananu Unitade Nacional vana vati kuginwe nga hi humbana kota nyandza ya yin'we hi tirhaka swikwanisati ku liga Mosambiki loko hi ve ni mavonelo ya ku hambana nga hi hambanyisi kota vana va tiko.

0: emphefumulweni tahlula lava matshoho tahlula lava va makujungile tahlula usiwana ungile mapingi ya radio Mosambiki xitichi xa nyambani 5:40 xa Mosambiki bya xikati xa mahungu xindhawu.
1: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

doroba kuma loko ya nampula teka u change lega sweet lokwa ku minya Florida nampula provincia kwa sinya na doroba gawa satu vosa seka kufanulu munyambani Luciano Orera 5 horas 56 minutos já Moçambique, a Tifene Nampula.

0: kambe an lava ku tiva ka va kulaka va nyimbani kota nyimbani a tivakanga swa ku naswona yi tale capital a yi declareli kumi capital tourism huwa hi mapimo lawa nyimbani ya nga na wona kota capital de tourism kasi leswaku a ta zama ku a ku zama ku kombisa ta ku sesileswo ka vatsongwana lava nga ta pfuxela ka nyimbani kasi leswaku va considera a disporto hambi ni mitlangu tisa miri i tourism ka tikota hi twaka kona swa ku mitlangu tisa miri i tourism hi minkarhi yin'wana swi famba swi lexikan'we swi chadana se a lavuta swa ku hi wa hi mapimo lava nga na wona va nyimbani mayelana ni mhaka leyi ya ku va presentela a ma-distinguished tourism ya nyimbani kasi hi ku hetelela ka hinkwavo varhangeli va nga kona switichini ma-podcast nyimbani tanihi hi tivaka kona swa ku mazoku xipidivo xikolari ma tirela matalento a hi lavutisa swa ku ndhavini covidarili a tikipa to karhi ta maprovhinsi ya n'wina kasi leswaku va kota ku akompanyela mazoku lawa kasi hugama va ta kota ku fika gari va selectionara hambi ku langa va swikateri vo karhi kasi va ta integeriwa ka maekipa yalawa va lumbaka maprovhinsi ya n'wina hi leswi nga lavutisa swona ka makoza ka va hini inkomu Felix Paruki xexayi na ximaxirini mpoko
1: Nikomsoyane Felix Paruke
2: Nikola Aleno Maputi ni mngiseti
3: ave tuzora ikuhi
4: ikhomeni mina fela okhumazi anna sakutala mina wa kona asikombele xa mina ni navela leswaku ho se ni nyambani vatsongwani va ya ku kona va maprovince hinkwawo va ya tlanga mitlangu a ku ve ni vuhlayisi linene mayelana ni sawudi vadokodela va li kona hi kusuhi va tshama sempre hi ku kwidariwa va tlhela futhi ku ni ni gaxikoze ku ni ni swakudla hi ku enela se lexi ni nga ha kombela xona se xa ku gamesa hileswaku a ni kombela ku gaza ya wina tanihi lembeni leyi a nga ya wina kumbe vi kwihi se ni nortes ku gaza hi mitlangu hi mukulu sereke a ni kombela ku aya ya wina kambe va tsheketa ni tinhlari ta hina lomu a ti wupfisi vana tanihi hi leswi va nga wupfisisa swona loko va ye va wina leyi hi fambile a hi li swoleswo mitirho yinene
3: i mvolo wa nkama wa xirhami hi fambele felo gaza kutani ni maputo
5: u nge se voneka vuyingiseti mun'wana a lava ku komentaranyana kutsongo timhaka ta tourism bo vatsongwana va hina kumbe hi nga hlaya va sukela madistrito manyingi
1: bo ni ta yi khomela ku ni muyingiseti mpfhukeni oyoyo
6: wayangula Gabriel mfundisi manjoko hlanu ya ni ka mapuxi ndo ta varhambiwa va mamtur kubika ka gaza nyimbani ka mapuni kasi mhaka leyi ya mazoku xikolari yi ve mhaka risima i mhaka risima ku va ya phambeni ya sungulela haleno ka mapuni wa malembe ndzhaku ntwisa awudlaya mahlweni ku va lipiwa ri mazoku xikolari swa laveka leswi kuva vana va hina loko ka nga swi kuma ku sa nimuka maputa xikolo xa ku a ni dyondza ni wusiku se nikwanta va hamba se leswi a nga swikolo swa nhlikana ni swi navelile na mina se navela ku swi ya mahlweni maprovhinsi ya hina ngopfungopfu ya nyimbani gaza na maputa a yilwi sa nkonka ma ko teka swikotela va norha ni va sendi ina hi lwenini ku va na hi koti hi teka swikotela kani mama

Kara tu ngi si kito abah mana ka ko onran ya kumeningki, mitu mukul mnya kitonga, mitu mukul kitonga agal tsukula muhunu, ndri tsukunya 22, shiwa mukangi mnya agosto, mukanya 2026. Kara tu mitu mukul kitonga na iwa ngola kala kihatinya zi 14 horas 30 minutos, ndra nikikatana, na tamana mihunkunya mahunku ku aya, malala paku kihatinya zi 13 horas.

0: 12 horas e 3 minutos, karalu mungisi waninga kuina kupende mahungu. Yikati nambe ya wabunya kumuningi, zinzi mwe utsarangani, zinga kwe mbwe kusumunra galtu la Mozambique, kalapu vinyazi 12 horas e 30 minutos, au yikati zika sinama nago Eriam Jornal. Ina weta hapa kupea kulitu la mbi, fani mfumu na takuye lishi unga shonga.
1: Lesi wene ungakoloka lesi wene ungabola wo fanela ukuchata na fani.

0: odupeta kukhala jardinir umubahinya dzinyumba unga ukora kubwera unya jardinir ukorika muunya dzinyumba
1: oninga kuwemirika wanya dzinyumba ngakuwemirika wanya dzinyumba unyitsakisile nguzi anyangera timunya dzinyumba nyamana kudzirenzeveta para ngisibisa vane ngisikale mbafa ngusipresevere
0: tumonya dzinyumba ujira khari phakane kasikhu ka materiane
1: ngisikale mbafa ngu

0: mizikogo izimerago bonya tumonya bonya ba nyumba tsa bonya ba go be makoti mwasi
1: bo mana go basa no ba ma baraka
0: ya nyama nga na nyaba ma baraka bas nya tsawa nyama yeta kany girao
1: tsitso e o gane le kwe wa go rano go wa ba ha nyumba wa hungo wa nyframeta frameta udimana sa karini ulibe meseri ulikira karini
0: frameta kani ngidibera meseri frameta nyidzu pangwatela nene mwene nga imana umu nyirirenga kutsapoza kutsapona nene sangu
1: chitzu nga imbeka siku kama binzi ya umajiraku kukatumunya vahidzi nyumba uku ziri nzapau kuhunya kona ungarili zaha kati ungarimwanya puli
0: nyarenga sa mnyambale nyungu renga kuhoza para nrangani nipasaze kwa madara wangu ntao kuraiza tsitarako nirenga kwa mbala kwa angu nizimburisa para nukoza iduga ni nyono nini kusaka zana
1: iya hariku ya petaka sunga wano kusaka zana zapao kuye aku zutumia punya zinyumba kwa pasaza kaya agama zimbe kuye para ku amana kase anga nimbe hakana chitso handu wadzeka basta pa u vego mnya sadzian
0: na da kan dzeka ta po vego mnya sadzian ba sinya ta do sadzin de ngi nga ma dale ta we tsara go pa po dni ibani gurva gurva ki dni ngi saga tana sang
1: kai abunya tumu a nya u ba nya dzinyumba ya mabaraka ikinano nga peta nga engedzera ambari kuka u bahi ikinano nga peta kujina anja abunya tumu a nya ba he mabaraka
0: Ndokora ndoko ba zimba dzinya nyamikuku epa madrazin kwa panye ndokora ndoko nyengedzera tumwangu hwapo vonya kunyivangi dzimba dzonyi rano mara nganya nzungudzu nyirano meseri nyakongoro upanye nguvadzi nyumba dzinya madrazi kunyamikuku sina mba nsidokora ndokugira
1: neku ulu ungumane kaka sinokuvata dzinyo idzinya mabara
0: ya nyungukoko ta nyunguvega kamudzi nyumba nya mabaraka nyunguvega
1: ngahembe una nyima mabinzu jirawo alenya kuemanya mabaraka
0: ya pa mabinzu kamukhaya nya kunyema emanya mabaraka ningari mwalo mambinya kira nekuningaira
1: chidzu ukanga achifananiso ikasinya mabhanyero yino nembraka simadzaha yale hambare kini dzimbiri dzire watsa muthu mupya uri amaneka kwasi nasi kudzi kujira ngaje asi kudzi kujira jiro kwa adzirenze vete
0: apa nyamwe mbera kene kukhala kaona nga hodza kukhala uga uyimbe upanda para kodza kusimana okhala una yimbe ubasa vane ubedzi jere kumango nyago watakhala basa poka dzina kutena ukhala tsapo kweta dzitutumisana nadzo amba tutumisana nadzo epa uko khala basi unangimbya uba ukamba fosi ukamaliveni epa ukweta uka ukhala nyamembera sikwatana sikwanike ningwe ukanihidzekane uphara kene ukuphara riposholo kimbe mana vanya tibiloko mwena namana nyana mana sikweta unarenga pao namana sikweta urenga kinyambale porke pa ukumbaka kukwetike
1: chizu haika vathu vapya vali nyaku kuva kuyira mabinzu vadzeka dzapao vahangoma nadumama wadwani ikinano uvaembera u
0: apa vathu vavoja nyakomana tapao hangoma mawadwani kanyitikini nyisivaembiri kiro mai singukaradza uhaka muhoro watsakuwa kuwavelemo mawadwani gaye kutsada kunyanywa kusedwa mati walala sandana sikwalala kunzala pakasikweteki sos ungamana tsapoza tsakwangu wapfa kusimbisa kadzyana udivana ndiranga yako yifa ubuka mwasi nyapfura wandirangisanana limalima kigwaza kuza masaisasanana maxi umwa mani uromo ngima ni ngima ungubera tsapao maxi epa nyapfura umwe tsantsekanyisanana sanga yiriza madzengo isatsanze mndanga dzatu sasanga dzivata
1: ngubonga kasi gadinis francisco angamana kasana kuhengera kasi mabunyi etu abanyigavanya yifananiso nyama apanyere hina yemakhapa hina uya kasi kukasumana itako apanya longolokunye interactive
2: experiencias de vida
3: kunani zvilela zvo chigava lechi cha experiencias de vida kunani mabhulu tagisa nguvhu lawa kambe utsakile nguvhu kama unga mabhulu lawa zviri miyezve
4: kulisine nyitsachindi ngudzu kuka mabhuru yaya ningajira kunyi muthu mupya yuyu kuku muthu mupya ule amaneka kuna kuchira zilo kuva adzirenze veta

0: Sayenge nzuruta karaluka si hipude kulitu la muimpi inokani ya ku Jack Maria. Nataku ye kasi kanya lisini kaya yini nyembani kulisini. Basi waruku ya kumaruku ina seza nyanturuta kui yomu nyaukari. Kuna mani kakido na nyaukari kasi ukonza usibilikana kukaratu kumaruku nga seza nyanturuta. Basi itembiside kikikatinya kwa zimanika ina kurula itamana mahungu.
1: Mahungu ya inyambani.

Nguka Donald tsukudiwa damhunu kadida mpida mili no visentu shistente uoitu. Ngukona kungamaneka kuchi woneka kuluza utomi ka Jom Kenyatta intangili wakata waditikuda Kenya. Jom Kenyatta kuleka kubi idin.

urandidwe mama urandidwe ngwaltiku ingalala auona webasi khanga ombeyane amona kwaltiku fa mochani dzavala tseyo kojani mutionese kujani nguti makatansaho tinamaisa kujani mwadongisela ukwadi ke amizava mwadongisela kwadi ke Aduwa duhorana danwa limera diwa. Dibelo kwa konsewa zawala mwadiziva.

O big Tony Juro yang ambala ta mona ko dia bilu yang kundela mangwana ni mishona wo yang ma desora is di swide. Zatsangu mbaraso yo

0: Nakunjani lokungajala nohe wasathi.
1: Eh. Ya, amzimba mina waye kubinza kubinza kubinza.
0: Ya.
1: Eh, atona. Akuna zvinjanjana la nzima yetoko sadu makweru.
0: Ah, jawa washakanise chimanga kuti koma koma musuru dzichita zvihala koko.
1: Ke amzimba mina wobinza lokunzwo kule
0: kule.
1: Kule kule kutsokola kuna kutakhe kanyana la la.
0: Zaku maya toko sadu mhemenza kuti mhemenza kuruma kuunana jala.
1: Eyo sangule basi.
0: Basi atimaka tamungana wana timahasiko itini no kona la baba gumende.
1: Hm?
0: Adoku wathi anga se uyaka wo toku baba gumende amuganga wo khlo wa ka mukhelaye wo uhlonipha yana he tshi hlonipho tsha anga nacho. Ja itile rata kwa wathi anga se uya.
1: Anga se uya.
0: O ka zvema hisi kuyini kwa sini?
1: Mina la haya henga hikona la haya hakunene ndziwa hinaye ashi loko ndzi ku tsope ndzi mona tendera telefoni yo ba telefoni ngi ratendera aso hambu nyata na hina la haya
0: na tendera telefoni
1: na tendera telefoni sha uku tsami tsami tsami wako ukuni hwananyana anga tekela telefoni
0: wana ngwali.

0: sithi matimwenye muhle manyumala malungiselo makhala matangeletwa mina Avlino Antonio.
1: Muzile amatimu yasiku.

0: va phamele zwa kuga na zwa zwitsongwana vana na vha la kuga a tiswa ku shura a chikela a va vusha
1: a
0: va gunyunga
1: ushuru
0: ushuru ushuru
1: ushuru
0: mngoro ushuru ushuru
2: Rashure.
3: Oh my goodness. Maria Susana, Mukumba. Makalei yakuno kuno onzi inkalisima. Lokwaku Mukumba.
0: Isona. Ha. Amakalei yakuti sunga na nyamuntu. Avhiki nga hunze ola ri le kudaya vangana. Nyamuntu hi mina ndzi ti susa ku auto. Xingavi chichigelo. Chakuswa ndzi tshikela lomo ka ku ndzi ti sunga.
3: Amakalei ya karata kwa kuni nuku tisunga hiku sireka hi utumi ga wena kuni nuku tisunga hambi hiku lava nchumu unga ukumi uku mina chukwa nandi tisusa utumi ga mina kuni nuku utisunga hiku ve laka mtu wa wena na munga kumani ni baba wa munti uku ichukwa nanzi tisusa autumi makunu lezo ahingela leji yilaveka kwa hakuwa hinavanu hitralilwe munu ni munu asiku atrali wakwe ina nisiku legi angavekelo hinungungulu wakwe akuwe aku asuswa asusa suka lomisaveni makuno akutisunga ahingela leyi nene yakuve woshusha timhaka yako wodzala awusiwana la haka munti hakuva awulula misangi chumu awulonga ngichumu vata sava ku a ifambile majima hili leswi makuno akutisunga ahingela leyi nene yifele kukuve ye lilamula amhaka loko kweka ni ku swireka hi muti wa wena ka ku ku swireka hi vanana ka ni ku swireka hi zwi mahula zwi ileko akutisunga endlela leyi yinene
0: le maka Luis Nicolao savazo va nyingi van'wana ndza va tivo zwini mun'wana loko a siyile papilo loko papilika ya gisiya leki leswi va nga tsala laha hezo akuswa munhu alanga ndlela le Luis
4: eish mhaka leyi ya hombe ngopfu yi mbeta mapimo hikuva hakunene a ku tidaya a hi ku heta ka timhaka a ku tidaya a hi ku khawulisa munhu